sisi maye bi ama woni wabusia wo asesaye na nyadwuma madanati o madanati sister wo sudanati o danati shine aya danya mi asio danasi samiba aye bi ama woni danasi kokorobo timelu asi atayawa madanati o danasi remo danati o danasi oniba I don't know how to do it. Asida kasiya na uradia waya punya nkopam na sio ho ho ho ho ho.